0: viewers.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
2: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Momentum hari gerakan untuk kesehatan ya, tahun kedua kebiasaan gak sehat yang masih susah ditinggalkan itu sebenarnya banyak banget sih untuk anak-anak muda, apalagi ya kayak begadang, makan mie tengah malam, rebahan sambil nge-scroll TikTok berjam-jam sampai lupa waktu. Biasa kalau apalagi kalau misalkan lagi nonton drakor ya kan, satu episode terakhir tiba-tiba udah ngabisin beberapa episode aja gitu ya kan, sampai subuh gak berasa gitu. Dan tahu itu gak sehat tapi tetap dilakuin. Lucunya anak muda itu sekarang tuh sadar kesehatan itu penting, tapi kebiasaan buruknya juga terus jalan tuan berdua. Ya kayak aku bilang tadi, tidur gak teratur, minum kopi berkali-kali sehari, kurang minum air putih apalagi ya kan, makan junk food terus, apalagi sekarang tuh kayak hampir tiap hari tuh ada aja makanan-makanan yang baru ya, viral gitu kan. Terus main handphone sebelum tidur atau mungkin nge-scroll bentar. Kadang badan itu tuh udah ngasih kode capek, pusing, mata perih, dada gak nyaman, tapi jawabannya kayak enggak, nanti aja lah, nanti juga sehat gitu kan. Jadi kebiasaan gak sehat yang paling susah kamu tinggalin, teman berdua, coba share ke aku di sini di momentum move to apa tadi ya? Move to Health Day, ya kan? Hari ini, tepatnya di 10 Mei 2026, aku masih bakalan tunggu respon dari kamu sampai nanti di jam 9 pagi.

0: asap di mana-mana, dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: keluar cari
1: semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
2: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
1: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
1: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
3: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Bale.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nggak semudah itu deh.
1: Ada
0: banyak yang
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah masih zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya. 2 tahun ya.
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu.
1: Soalnya
0: setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udah lah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Prodo FM Gorontalo, Hits Music Station. Music only.

0: Udah sekaya tuh Taf, Kang. Ih, sana lah itu sepatu di Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh cuma ding begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Orang nomor dua, so that was Mimi Well featuring Meghan Trainor with Mind Reader. Dan kita bacain aja yang udah ikutan gabung ya di Instagram kali ini. Udah ada The Naps Radio, katanya sih yang susah banget untuk dihilangin ya, kegiatan atau kebiasaan gak sehat, katanya sih ngindarin junk food, apalagi mie instan, iya kan, susah banget, apalagi kalau misalkan mie instan tuh udah cium baunya tuh kayak aduh jadi pengen. Aku tuh kalau misalkan ngeliatin orang makan mie, misalkan kalau lagi nonton apa, film apa atau series apa gitu kan, kayak lagi makan mie itu bisa bikin aku saat itu juga gitu loh. Jadi kayak junk food itu tuh agak susah banget untuk dihindarin sih. Kayak apalagi mie instan ya, karena sampai dunia sekarang aku juga masih nyetok di rumah. Next itu ada Yeni Datindawati, katanya yang scroll medsos sampai lupa diri. Iya, ini juga. Dan sekarang tuh aku lagi berusaha banget untuk apa ya, punya screen time aja sih sebenarnya ya. Kayak tadi malam untungnya tuh aku udah tidur cepat jam 11 itu udah tidur. Itu pun kayak dipaksain kayak jangan lihat handphone, biarin handphone jauh dari diri sendiri, terus tutup mata. Akhirnya bisa gitu. Kalau kemarin-kemarin itu kayak bisa tidur jam 3, kemarin banget aku tuh tidur jam 3 karena nonton series. Kayak aku nonton cuman untuk satu episode, tiba-tiba udah 3 episode aku nonton. Jadi kayak yang kayak gitu tuh emang susah banget buat kita apa ya, kontrol teman berdua. Anyway, ya ini tuh tadi request lagunya Fajar Nur ya, yang Sembutan Paku, nanti bakalan aku puterin ya. Sama The Naps tadi udah request lagunya Nabila Takia. Susah banget buat menghindari makanan yang kita suka katanya. Lagu Cegil dari Nabila Takia. Oke, kalau gitu kita langsung puterin ya. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung di sepada kali ini teman berdua. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. And this is Fajar Nur, Sembutan Paku.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang Gagamo Baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, So?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena so rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Ah, jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa hidup bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi bro, coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur.
0: Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit, bergerak, dan temukan cara baru untuk menikmati hari-hari kamu.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
3: Produe FM.

menempati ranking 2 sebagai kota teraman di Asia Tenggara ya, dalam daftar laporan Global Residence Index 2026 rilisan terbaru di 16 Januari kemarin. Jadi skornya tuh hanya selisih 0,18 poin dengan Singapura yang menduduki peringkat 1 sebagai kota teraman di ASEAN sendiri, teman-teman berdua. Jadi tingkat keamanan suatu negara itu sering menjadi alasan bagi banyak orang untuk pindah ke negara itu ya. Dan survei yang dilakukan sama Global Residence Index sendiri sudah ngungkapin peringkat kota teraman di seluruh dunia. Dan dalam daftar ini, Singapura menduduki peringkat teratas sebagai kota paling aman di Asia Tenggara. Sementara peringkat ketujuh sedunia, Singapura ini meraih skor safety index sebesar 0,9 ya. Nah, skor ini yang membuat Singapura menjadi kota paling aman nomor 1 tingkat ASEAN sendiri. Menyusul Singapura itu di posisi kedua ada Jakarta. Indonesia berhasil menyabet peringkat itu. Jakarta memperoleh skor safety index sebesar 0,72. Dalam daftar Global Residence Index ini tuh Jakarta menempati ranking kedua sebagai kota teraman se-Asia Tenggara. Sementara tingkat dunia, Jakarta menempati peringkat ke-87.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak, mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik kok, pakai kantong belanja aja mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua, kalian pernah gak sih kalau misalkan lagi traveling ya? Biasanya hal yang paling nyebelin ketika traveling itu tuh nunggu koper di area conveyor belt setelah penerbangan panjang ya kan. Itu tuh jadi sering banget jadi momen yang apa ya, membosankan untuk para traveler ataupun pelancong gitu teman berdua. Tapi ternyata ada beberapa trik loh yang bisa kamu lakuin biar koper kamu tuh keluar lebih cepet, bahkan menjadi yang pertama turun dari bagasi pesawat. Emang ada? Karena kita mikirnya kita naro koper di pesawat itu kan ada petugasnya kan, jadi kayak gak mungkin deh, gak mungkin kita bisa nge-set itu gitu loh teman berdua. Jadi gak banyak yang tahu tips ini sebenarnya, dan ada beberapa cara untuk mensiasati biar bagasi kamu tuh segera keluar ketika tiba di destinasi tujuan. Ini juga biar apa ya, biar kita juga gak bosan nungguin lama, karena menurut aku tuh lama banget sih nungguin bagasi tuh part yang paling membosankan gitu, nyebelin gitu. Karena kan apalagi kalau misalkan ngantri, apalagi kalau misalkan banyak penumpang kan yang berdiri di dekat conveyor beltnya itu teman-teman, jadi kayak males banget gitu. Aku bakalan kasih tipsnya seperti apa teman-teman, tapi kita ke lagu aja dulu. The Elvis You Meet, Wake Me Up.

0: Mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Setiap kali kamu ngomel soal macet, banjir, harga naik, itu tandanya kamu peduli. Tapi kalau cuma ngomel, ya nggak nyelesain apa-apa teman berdua. Coba deh, ubah omelan jadi obrolan. Obrolan jadi ide. Ide jadi aksi. Karena negara ini butuh lebih banyak pemuda yang bisa mikir plus gerak, bukan cuma mikir aja. Kritik boleh, asal disertai kontribusi. Mau bantu lewat komunitas, kampanye medsos, atau sekedar edukasi teman, itu udah langkah keren, teman berdua. Jangan sampai kamu jadi bagian dari masalah cuman karena diam. Mending cerewet tapi solutif daripada pasif tapi eksklusif.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jadi teman berdua, ini ada beberapa cara untuk mensiasati biar bagasi kamu tuh segera keluar ketika tiba di destinasi tujuan. Yang pertama itu adalah manfaatkan layanan bagasi prioritas. Karena waktu itu adalah uang ya kan. Kalau misalkan kamu bersedia untuk membayar lebih, waktu tunggu di bandara juga bisa dipangkas signifikan gitu. Jadi cara yang paling mudah itu ya pakai kelas bisnis lah. Atau punya status loyalitas atau loyalty member di maskapai itu. Jadi petugas itu bakal ngasih label khusus priority di koper kamu. Jadi secara prosedurnya koper dengan label ini tuh bakal didahulukan dalam proses pembongkaran muatan. Jadi kamu tuh udah gak perlu lagi nunggu lama di area klaim bagasi. Terus serupa dengan kelas bisnis ya, penumpang first class secara otomatis juga dapetin prioritas bagasi. Di beberapa bandara koper penumpang kelas utama tuh bahkan dipisahkan menggunakan troli khusus biar tidak tercampur dengan koper penumpang kelas ekonomi. Jadi prosesnya juga jauh lebih cepat gitu. Dan kamu bisa mengoptimalkan status membershipnya. Jadi anggota loyalitas maskapai bakal kasih privilege tersendiri buat kamu lah ya. Walaupun tidak terbang di kelas atas ya, anggota dengan status tertentu ini seringkali bisa dapetin label prioritas untuk bagasi mereka. Jadi pastikan status keanggotaan kamu tuh aktif untuk menikmati kemudahan ini atau privilege inilah ya. Nah kalau misalkan kamu nggak pengen mengeluarkan biaya tambahan, kamu tuh bisa mensiasati waktu check-in. Karena koper yang masuk ke kargo di menit-menit terakhir biasanya tuh bakal diletakkan di posisi paling luar. Secara sistem ya, urutan pembongkaran bagasi seringkali menggunakan prinsip last in, first out, di mana koper yang terakhir masuk itu bakal dikeluarkan paling awal ketika pesawat mendarat gitu. Terus juga kamu tuh bisa mencoba menitipkan koper di gerbang keberangkatan sesaat sebelum naik ke pesawat. Layanan ini biasanya ditawarkan petugas ketika bagasi kabin udah penuh ya. Jadi koper yang dititipkan melalui gate check ini cenderung ditaruh di area pintu bagasi. Jadi berpeluang besar keluar lebih dulu di bandara tujuan gitu. Jadi tapi kamu juga harus pastikan kalau misalkan tanya dulu ke petugas ya, karena kebijakan ini juga bergantung ke masing-masing maskapai gitu. Jadi kayak setiap maskapai itu beda aja rules-nya gitu. Nah, kamu juga bisa minta label fragile atau priority. Ketika melakukan check-in, kamu tuh bisa minta petugas untuk ngasih label ini ya. Barang pecah belah atau mungkin priority. Beberapa maskapai mungkin mengenakan biaya tambahan, tapi label ini tuh sangat efektif gitu. Koper dengan label ini, itu bakal dinaikkan paling akhir di bagasi untuk menghindari kerusakan. Yang berarti, koper ini tuh bakal diturunkan paling awal ketika sampai. Dan yang terakhir, pertimbangkan juga bandara yang lebih kecil. Karena ukuran bandara ketika kamu... Ya bandara di daerah yang kamu tempati ya itu mempengaruhi juga kecepatan operasional gitu. Bandara besar dengan kapasitas ribuan penumpang ini bakal memproses jumlah koper yang jauh lebih masif. Sebaliknya, bandara kecil dengan jumlah penerbangan yang sedikit cenderung lebih cepat dalam memproses dan juga mengeluarkan bagasi ke conveyor belt.

seni mengarahkan pikiran untuk mewujudkan mimpi. Manifesting itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Tapi ingat, manifesting bukan hanya soal berandai-andai. Kamu harus siap bertindak.

Syuk dan Jasmine with Mr. Melodramatic, teman produk yang sudah membawa kita di jam 9 pagi lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai juga tugas aku nemenin kamu untuk hari ini edisi Minggu 10 Mei 2026 ya. Dan jangan ganti channel kamu karena setelah ini juga masih bakalan ditemenin sama kru berdua lainnya. Bisa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

Pendakian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950, dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh, iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon.
2: Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
3: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Teman Pradua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman Pro 2. Ada Sindiana Ko yang nemenin kamu di Santai Siang untuk edisi Minggu 10 Mei 2026 untuk jam 10 sampai nanti di jam 12 siang. Kita di request time, jadi buat kamu yang mau request lagu boleh merapat di Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo. Atau juga kamu bisa gabung by phone kita, spill lagu yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini. Sampai nanti siang di line telepon 0812 15 1924 atau WhatsApp kita 0811 43 000 322.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: International lovers rock. Make sure that the love don't stop.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Frequent Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
1: Orang Miskin Terang Dilarang Banyak. Sakit, bukan?
0: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah, dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
1: Iya.
0: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
1: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
0: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Nah, ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
1: Yes.
0: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana? Coba.
1: Oke lah.
0: Nah itu gitu, makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip. Setuju.
1: Oke.
0: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
1: Komunitas
0: ya.
1: Sudah banyak.
0: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
1: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
0: Kalau saya bebas Kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
1: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi...

92,4 Produ FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Produ. Dan aku bacain untuk requestan kamu di Instagramnya Produ. Diet Produ dari Skor Gorontalo, selamat pagi buat Lala. Dia mau lagu dari Kelly Clarkson dengan Piece by Piece. Dan juga lagu dari Super Junior dengan Express Mode yang di request sama Ayu. Terus ada Zahra yang pengen ditemenin sama lagunya Tompi Bawa Daku.

aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

102 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Kita ke lain WhatsApp aja dulu ya. Ini dari Ami di Bung Ime, teman berdua. Dia mau ditemenin sama lagunya Billie Eilish dengan My Future. Terus juga dari Duan, ini dari mana ini, gak ada alamatnya, teman berdua. Dia mau lagu dari G-Flip dengan In Another Life. Dan kita lanjut teman berdua untuk requestan kamu di jam berapa yo? Di jam 11 siang teman berdua masih berlanjut untuk request time-nya. Jadi silakan merapat buat kamu yang belum sempat ikutan, boleh digabung di Instagram ataupun di line telepon dan juga WhatsApp kita.

0: uang.
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah, yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman.
2: Beri juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut untuk bacain requestnya di Instagramnya Pro 2, di @Pro 2_Gorontalo. Ini ada lagi yang gabung, teman Pro 2 dari tadi, enggak dong. Ini ada mana nih, banyak banget teman Pro 2, jadi lupa mana yang udah. Mana-mana. Ya, ini dia teman Pro 2. Ini dari Caca, dia mau lagunya The Five featuring Melly Mono dengan Medley in Love. Next juga Doman, Pixie Lute, Break Up Song, Away. Okay. Dan satu lagi Alisa Dira dengan Kini Sempurna. Itu pengen banget didengerin sama Asmi, teman Pro 2. Kalau gitu, langsung kita play aja requestan kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Lisa Dira dengan Kini Sempurna. Dan teman Pro 2 kita bacain lagi untuk requestan kamu, teman Pro 2. Ini dari Sartika, dia mau lagunya Bernadia Fitrin JKT48 dengan Percik Kecil. Terus juga ada dari Rara, dia mau lagunya Natalie Jane dengan Are You Gonna Love Me? Atau ya seperti itulah ya judulnya ini teman duduk. Ini yang dia tulis, yes. Dan satu lagi, bentar dulu say. Kita cek and recheck dulu apa benar enggak ya. Itu aja dulu kali ya teman berdua. Karena bentar lagi juga kita bakal break untuk azan zuhur ya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya yang akan dikumandangkan di jam 11 ya, lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk request time aku sudah sampai di sini. Makasih ya untuk kamu yang udah ikutan gabung di Instagram maupun di line WhatsApp kita.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12, ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat. Pro 2 FM.

0: Aca tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah, kosong gimana?
1: Kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2

itu ada seninya. Karya Oh Soo-hyung adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyung ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyung ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyung, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, tarik matahari di siang itu di tanggal 9 Mei 2026 itu gak hanya menyurutkan semangat belasan pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah atau UMKM di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk lebih menempa diri supaya gak tergilas cepatnya laju digitalisasi ekonomi saat ini juga. Pelaku UMKM yang rata-rata merupakan emak-emak ini juga kurang lebih hampir 6 jam berdiam diri dan rela meninggalkan segala aktivitasnya untuk mengikuti workshop UMKM dan pelatihan yang digelar oleh PT Astra Digital Arta atau Astra Pay di Yogyakarta yang membahas pengembangan bisnis dan juga strategi digital marketing. Salah satu peserta workshop, Istiqomah, mengatakan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini itu sangat memudahkannya, tapi diakui pemilik toko kelontong ini di Maguwoharjo, Sleman, kurangnya pengetahuan tentang digitalisasi sehingga dirinya juga pernah ditipu. Dia cerita pil pahit yang harus ditelannya dengan adanya pembayaran cashless yang pernah dia rasakan ketika ada pembeli yang melakukan transaksi. Jadi literasi digital itu membawa perubahan, teman perdua. Pengalaman ini jadi pelecut untuk lebih mengenal layanan digital supaya tidak tertipu lagi. Dan Istiqomah bilang ketika hadir layanan yang diberikan Astra Pay melalui perangkat soundbox Astra Pay, dirinya langsung antusias karena perangkat ini tuh, teman perdua, bisa mendeteksi ketika adanya transaksi melalui suara yang dikeluarkan. Jadi setiap transaksi itu bisa diketahui dan ada rasa aman. Let's make

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Seperti katung, Bi. Itih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Aurelia Syaharani dengan Merakit Bahagia. Dan teman P2, ini jam 12 lebih 20 menit Dr. Odesia Tengah. Selamat siang buat kamu yang sekarang lagi menikmati liburan barengan keluarga, barengan teman-teman atau rekan kerja. Have fun buat kamu dan buat teman P2 yang di hari libur, hari Minggu tetap kerja, kerja dan kerja, gak apa-apa teman P2. Yang penting kamu bahagia ya. Kalau gak bahagia ya udah, belajar untuk bahagia, senyum, senyum ya kan. Biar pekerjaan yang tadinya kamu lihat kayak menyebalkan banget nih pekerjaan, ya dinikmati aja teman P2 dan disyukuri. Karena di luar sana banyak loh yang lagi cari kerjaan, dan beruntung sekarang kamu udah punya pekerjaan teman P2. Dan buat kamu yang lagi menikmati siang hari sambil nyemil atau nonton me time di rumah, boleh pantengin P2 FM Gorontalo di streaming kita RRI Digital, terus juga di frekuensi 92,4 FM. Kalau di RRI Digital, teman P2 gak hanya bisa dengerin RRI P2 Gorontalo, tapi RRI se-Indonesia. Jadi kamu bisa download aplikasinya di Google Play Store ataupun di App Store.

0: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga, RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga. Assalamualaikum.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Sama berdua, tahu gak sih? Kadang yang bikin capek itu tuh bukan larinya, tapi perasaan lari sendiriannya. Lari sendiri tuh sebenarnya enak sih, gak ada yang nyuruh cepetan, gak ada juga yang liatin pas lagi ngos-ngosan kayak ikan kehabisan oksigen. Tapi ya ampun, lama-lama kepala jadi kayak Twitter tengah malam gak sih? Isinya overthinking, drama hidup dan mantan yang muncul kayak notifikasi Shopee. Sampai akhirnya ikut lari bareng teman-teman random. Kok seru ya? Ada yang ngajak ngobrol sambil ngos-ngosan, ada yang heboh banget cuman gara-gara nemu nasi kuning buka pagi-pagi. Dan tiba-tiba hidup gak sepi-sepi amat gitu. Dari yang awalnya cuman mau lari, jadi ketemu teman baru dan dapat tawa baru, dan minimal gak bengong sendirian lagi. Jadi ya, lari sendiri itu tuh tenang, tapi rame-rame bikin kita sadar ternyata waras itu bisa dicicil. Ya, kayak sepatu lari dicicil 3 kali bayar di e-commerce.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Bank Indonesia, barengan Universitas Siliwangi dan Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali menyelenggarakan Kris Ansel Tasik Half Marathon atau Kris UTHM. UTHM ya 2026 yang bakal berlangsung di 10 Mei 2026 ini, dan kegiatannya juga menjadi bagian dari sinergi strategis dalam mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, penguatan literasi keuangan digital, terus juga pengembangan ekonomi kreatif dan sport tourism di Kota Tasikmalaya. Mengusung semangat sinergi dan kolaborasi, Kris UTHM 2026 memadukan unsur olahraga, ekonomi digital dan pariwisata dalam satu ekosistem kegiatan yang inklusif dan juga produktif, di mana seluruh transaksi di rangkaian kegiatan itu didorong menggunakan Kris sebagai bentuk penguatan akseptasi ya pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman dan juga

pernah dengar tentang istilah self-titled album nggak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind and Fire di album Earth, Wind and Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri, lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tim voli putri O2 Ciparai ini sukses menjuarai Kejurnas Bola Voli Indoor KU18 2026 after menaklukkan Ajaib Wahana Kuningan. Gelar bergengsi diraih lewat penampilan impresif sepanjang pertandingan final berlaga di Gor Bulungan Jakarta di hari Sabtu kemarin. O2C Ciparai ini menang dengan skor 3-0 Tina Shiva Sabila Salim dan rekan juga tampil dominan sepanjang pertandingan. Di mana pelatih O2C Ciparai Octavian juga mengapresiasi perjuangan anak asuhnya after tampil lepas sampai dengan sukses meraih gelar juara. Kemenangan diraih berkat permainan solid dan penuh percaya diri sepanjang laga final dan kapten O2C Ciparai, Tina Shiva bersyukur sukses membawa timnya menjuarai Kejurnas Bola Voli Indoor KU18 2026. Pemain Jakarta Pertamina Enduro juga terus menyemangati rekan setimnya supaya tetap tampil konsisten sampai dengan akhir.

0: aku, bentar lagi lebaran. Tapi harga bahan kue makin naik, sampai 8.000, bahkan 12.000-an. Katanya sih karena inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit?
0: Bukan. Inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
1: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
0: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh. Makanya gitu-gitu aja.
1: Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
0: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita. Ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa, cari penghasilan tambahan.
1: Berat ya solusinya. Gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
0: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian, kita pura-pura nggak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Buat kejutan besar dengan menyingkirkan peringkat 1 dunia Ariana Sabalenka ya. Di Italian Open 2026 di mana petenis Rumania ini bangkit after tertinggal jauh. Di set pembuka untuk mengamankan tiket 16 besar, Kristi ini juga atau Kristi mengalahkan Sabalenka 3 set dengan skor 26, 63 dan 75. Laga putaran ketiga ini berlangsung selama 2 jam 13 menit di Campo Central Roma di hari Sabtu kemarin. Unggulan ke-26 asal Rumania ini lagi menjalani musim terakhir dalam karir profesionalnya. Kemenangan juga jadi hasil besar pertamanya atas petenis top 10 dalam 14 bulan terakhir. Sabalenka sebenarnya tampil dominan di awal pertandingan. Unggulan pertama itu juga unggul 6-2 di set pertama dan 2-0 di awal set kedua. Permainan Sabalenka juga menurun setelah memasuki pertengahan laga. Petenis Belarus beberapa kali gagal mengontrol pukulan di atas permukaan lapangan tanah liat Roma. Yang sebaliknya Kristi ini bermain semakin tenang dan konsisten sepanjang pertandingan. Dan tahun di usia 36 tahun ini ya, dia merebut momentum after mematahkan servis lawan untuk memimpin 3-2 di set kedua. Dia berhasil merebut set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak penentuan. Pertarungan set ketiga berlangsung ketat dengan saling mematahkan servis dan Sabalenka sempat meminta perawatan medis ketika kedudukan mencapai 4-3. Tim fisioterapis juga menangani bagian kaki kiri dan punggung petenis Belarus itu. Kristi juga akhirnya kembali mematahkan servis lawan di kedudukan 5-5 set penentuan dan memastikan kemenangan melalui servis keras di match point pertama.

0: Oh, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi, duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca, wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas hamin 2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada, ini bukan cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu kayak.
1: Waduh.
0: Ah, dia menarik di kaki kita ini, studio di kos kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Oh, ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya hamin 2. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya, makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pre2 Ilir 7 dengan Salah Apa Aku. Dan kali ini Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan Asia Modern Pentathlon U17 dan U19 2026 di Yogyakarta. 9 negara itu bakal bersaing di kejuaraan U17 dan U19 Asian Modern Pentathlon Championship 2026, di mana PPMPI berkomitmen itu menjadi tuan rumah yang baik dan menyediakan fasilitas terbaik untuk seluruh peserta kejuaraan.

0: kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister.
2: Mister mau kemana?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Kan aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu-itu, telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang Ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya Ibu tumpuk aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat, loh.
0: Si Bapak so tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Ya elah si Bapak, gak usah mikir atau yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga gak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.

92,4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kau, teman Prodo 2. Ada lagu Calvin Harris featuring Ellie Goulding dengan Miracle, single 2023 yang menemani kamu di jam 2 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo 2 kali ini ada Perfect Crown yang sekarang lagi banyak banget ditonton sama orang-orang termasuk aku, tapi baru episode 1 tahun Prodo 2. Ya karena belum gimana-gimana sih ya teman Prodo 2. Apalagi ini lagi ongoing, jadi aku tim yang udahlah tunggu full dulu ya. Perfect Crown ini teman Prodo 2 mengusung cerita romantis kerajaan modern dengan konflik keluarga dan perebutan kekuasaan. Dan drama Perfect Crown ini dibintangi sama IU, Byun Woo-suk, Noh Sang-hyun, dan juga Gong Sung-hyun sebagai pemeran utamanya. Dan Perfect Crown juga resmi tayang itu di tanggal 10 April 2026 melalui MBC dan juga layanan streaming Disney Plus. Dan teman Prodo 2, drama romantis ini digarap oleh sutradara Park Jun-hwa barengan Bae Hyung berdasarkan naskah tulisan Yoo Ji-won yang cukup dikenal penggemar Park Jun-hwa, sebelumnya berhasil menyutradarai beberapa drama populer dengan perpaduan unsur romantis, komedi, dan juga fantasi menarik perhatian. Dan drama Perfect Crown ini menarik perhatian penggemar global karena mempertemukan IU dan juga Byun Woo-suk dalam proyek akting romantis terbaru mereka. Serialnya juga menghadirkan perpaduan kisah cinta, perebutan kekuasaan, dan konflik emosional yang berkembang sepanjang perjalanan cerita utama.

0: foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Kianegan dengan Home, dan teman Pro 2 ada Mortal Kombat 2 yang mendapatkan 903 miliar rupiah di preview, siap bersaing di box office, di mana teman Pro 2 film Mortal Kombat 2 ini meraih 5,2 juta dari pemutaran awal dan diproyeksikan bersaing ketat di box office akhir pekan dengan estimasi pendapatan 35 sampai dengan 45 juta rupiah. Juta dolar teman berdua, rupiah atau miliar ya lebih tepatnya. Dan film ini bakal berhadapan dengan The Devil Wears Prada 2 yang diperkirakan juga masih kuat dengan pendapatan sampai dengan 42 juta miliar di pekan kedua setelah debut 77 juta. Dan sequel Mortal Kombat hadir dengan anggaran lebih besar dan aksi pertarungan lebih brutal, menampilkan Karl Urban sebagai Johnny Cage dalam turnamen maut melawan ninja, monster, dan petarung undead.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Ace Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawan.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng, si dianya punya geng juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia. Oke, dia terus. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin, di kantin. Terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Iya begitu lah.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Ya, rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi nggak bisa gerak.
2: Lagian kenapa buru-buru?
1: Ya tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres, tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah nggak produktif.
2: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik ya nggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: Jadi kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif.

Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat.

104.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2.17 dengan jaga selalu hatimu. Dan lagu ini udah nganterin kamu di menit 54 dari jam 2 siang, dan gak kerasa tugas ini udah selesai nemenin kamu. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya. Sini aku pamit, see you next time, dan bye-bye.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara. Malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Kamu lagi dengar Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Waktunya Info Pro 2. Di informasi yang pertama, Garuda Yaksa sukses menjuarai kompetisi sepak bola Pegadaian Championship 2025-2026 di Sabtu 9 Mei 2026 kemarin. Ini dipastikan setelah tim asal Bogor itu mengalahkan tuan rumah PSS Sleman melalui adu penalti di Stadion Maguwoharjo, yang mana saat waktu normal pertandingan berakhir imbang 2 sama sebelum berlangsung adu penalti yang dimenangkan oleh Garuda Yaksa 4-3. Pertandingan ini berlangsung sengit sejak menit awal, di mana Garuda Yaksa tampil menekan meski bermain di kandang lawan. Informasi selanjutnya, rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 di Gor Futsal Unesa pada Sabtu 9 Mei 2026 menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi dengan pergeseran krusial di papan klasemen. Usaha Asahan FC dan Nanzabi FC bermain imbang 3 sama setelah NZB bangkit berkat gol telat kiper Krishna Brementa. Black Steel memelumat Moncong Bulo FC dengan skor 8-4, diwarnai hat-trick gemilang dari legion asing Vinicius Costa. Cosmo JNE dan juga Vanvage Banua bermain imbang 0 sama atau kacamata dalam laga krusial papan atas dengan penampilan cemerlang. Kedua kiper Raibit FC RBT sukses memecah kebuntuan dengan kemenangan 4-2 atas Halus FC berkat brace penalti ke Kapten Fadilah Ramdan. Dan satu informasi terakhir, Tuan Fredo, Persita Tangerang siap menjamu Persijap di pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026 di Banten International Stadium pada Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB. Baik tuan rumah dan juga tim tamu membutuhkan kemenangan di sisa laga musim ini. Pendekar Cisadane berhasrat memecahkan rekor raihan poin terbanyak selama berada di ajang Liga 1 atau Super League, yaitu 47 poin yang mereka dapatkan pada musim 2022-2023 lalu.

Dan berdua pukul 15.06 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan Indonesia dan International Chart Top 20 Pro 2 FM Jakarta atau nasional nih Tuan Pro 2 ya, yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.

0: Oke deh teman video, kita kembali lagi ke RRI Radio Jakarta untuk siaran berjaringan Chat Indonesia dan Internasional Top 20 Nasional dengan RRI Radio Jakarta yang disiarkan berjaringan melalui RRI Radio Network seluruh Indonesia.
1: Ada dia dengan EA
2: Number 14.

request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Lai Tupa.

0: lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: posisi 2. Posisi 20 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Tompati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gea Indrawari. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

kamu yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Rai Melaude, Junin Record, dan juga Sheila on Pembang ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Indonesia, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gua Elan Alexander menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman berdua. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Let's move on to the chart. Sit back, relax and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman berdua, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman berdua. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, teman berdua. Di peringkat ke-20, teman berdua, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Ke-19 member 2 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risky It All. Di peringkat 18 member 2 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: masa ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore. Number 4.

0: ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 52 masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Daisies. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: Chart 52 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: 7. Memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Diperingatkan 6 teman produa yang memasuki minggu ke-9 ada Raye dengan Where is My Husband.
1: Number 6.

0: bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 4.

0: jadi terlama di Indonesia Top 20 nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat 22 bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

Minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sinéad Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Faith of Ophelia. Number

0: kedua di International Top International. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Krisandero signing off the air and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, di turn video kita sudah selesai untuk chat Indonesia dan International Top 20 nasional ya, yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia di RRI Pro 2 Jakarta. Dan sekarang sudah balik lagi di Pro 2 FM Gorontalo barengan sama Dodi Paneoni, turn Pro 2. Seperti biasa, pukul 17 kita bakal masuk di trending topic. Tapi bentar lagi aku bakal spill topiknya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man versus

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

94 DFM, teman terbaik kamu. Ada dari Putri Ariani with Loneliness nih, turn for 2. Nemenin kita di pukul 17 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, yang mau aku bahas sekarang, turn for 2 di trending topic. Ini soal Gen Z ya, turn for 2, yang perlahan mulai beralih nih turn for 2. Dan bahkan sekarang tuh sudah menjadi tren ya. Yang kita tahu di zaman modern sekarang tuh, headset atau earphone yang pakai kabel tuh udah banyak ditinggalkan, ya kan? Tapi sekarang tuh malah mereka kembali menggunakan itu nih, tahun berdua, terutama di kalangan Gen Z ya, dan mulai meninggalkan yang namanya TWS nih, atau apa ya? Bisa dibilang headset earphone nirkabel. Jadi tren earphone kabel ini kembali menjadi tren utama di kalangan Gen Z pada awal 2026, yang mana fenomena ini terlihat dari lonjakan penjualan earphone kabel sampai dengan 20% di awal tahun, setelah sebelumnya tuh sempat meredup ya karena dominasi true wireless stereo atau TWS nih teman-teman berdua. Peralihan ini tuh didorong sama kombinasi antara kebutuhan fungsional, nilai nilai estetika retro, dan gerakan perlawanan terhadap ketergantungan teknologi digital nih teman-teman berdua. Nah, pertanyaannya singkat aja teman-teman berdua, kalau kalian sendiri tuh lebih milih yang mana? Earphone pakai kabel seperti yang kayak di zaman-zaman dulu ya teman-teman berdua, kita tuh pakai yang kayak gitu kan, atau malah lebih memilih TWS nih teman-teman berdua karena sesuai dengan perkembangan zaman. Dua itu aja pilihannya, dan aku kasih kesempatan untuk kalian juga seperti biasa request satu lagu spesial favorit kalian nih teman-teman berdua di trending topik kali ini. Seperti biasa aku nanti bakal bacain respon kalian di pukul 17 lewat 50 sama di pukul 18 lewat 50 sebelum di jam 7 nanti ya, untuk pembahasan kita di trending topik hari ini selama 2 jam ke depan sebelum nanti di jam 7 nih teman-teman berdua ya. Jangan lupa kasih jawabannya seperti biasa di Instagram kita @produ_gorontalo atau WhatsApp 0811 43000, dan di line telepon 0812 19 1924. Dan sekali lagi jangan lupa untuk request satu lagu favorit kamu juga.

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Sen yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya yel benar kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming.

0: sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo!

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua berpikiran terbuka memang punya banyak kelebihan. Tapi seperti halnya semua sikap, ini juga bisa membawa tantangan kalau nggak dijaga dengan seimbang nih teman berdua. Aku nih mau ngupas kedua sisi baik dan buruk dalam berpikiran terbuka. Kamu tuh jadi mudah belajar dan tumbuh, yang mana jadi lebih cepat memahami hal baru dan beradaptasi dengan perubahan. Menghindari konflik yang nggak perlu karena kamu lebih toleran terhadap perbedaan pendapat atau cara hidup orang lain. Kreativitas juga akan meningkat, karena terbuka terhadap ide aneh atau yang gak biasa, itu bisa melahirkan solusi yang inovatif tentunya. Relasi sosial bisa lebih sehat juga, karena orang tuh merasa dihargai, karena kamu memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Dan tentunya juga bisa memperluas wawasan dan empati kamu ya. Kamu tuh jadi orang yang paham dunia tuh gak hitam putih doang. Dan tiap orang juga punya alasan atas pilihan mereka. Sementara untuk sisi buruknya, bisa terlalu mudah dipengaruhi. Kamu tuh jadi gak punya prinsip yang kuat, dan kamu bisa ikut arus tanpa berpikir kritis. Sulit mengambil keputusan, karena terlalu mempertimbangkan banyak sudut pandang yang bisa bikin kamu ragu-ragu atau bimbang nih. Kamu juga over kompromi, kadang jadi terlalu mengalah atau takut menantang. Padahal ada saatnya kamu perlu berdiri teguh. Kamu juga rentan terhadap informasi yang salah, karena terlalu terbuka terhadap semua sumber tanpa menyaring yang bisa bikin kamu menyerap hal yang gak akurat. Dan juga orang lain tuh bisa memanfaatkan fleksibilitas kamu, terutama kalau misalnya kamu selalu berusaha mengerti mereka tanpa batas nih teman berdua ya. Jadi kuncinya adalah pikiran terbuka yang kritis dan juga sadar diri nih. Kamu terbuka tapi tetap punya filter dan prinsip, seimbang intinya. Gak terlalu keras tapi gak terlalu lembek juga.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu, pukul 18. Bentar. Pukul 18 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah ya. Ingat, aku masih tetap nungguin jawaban kalian. Kalian tinggal cek aja story terbaru kita di Instagram @prodo_gorontalo. Itu tuh ada dua pilihan ya, teman terbaik dua. Apakah pilihan kamu memilih untuk ke TWS? Atau kamu lebih memilih untuk ngikutin tren saat ini nih, teman-teman berdua, kembali lagi ke earphone ear kabel nih. Kasih satu jawaban kamu dan jangan lupa untuk request satu lagu favorit kalian. Nanti untuk hasilnya, respon kalian tuh bakal dibacain dan diputerin pukul 18 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi nih berarti ya, teman-teman berdua. Jadi sambil nungguin nih, aku bakal puterin satu lagu dari Calvin Harris featuring Ellie Goulding with Outside dari Motion 2014.

92,4 Prodi FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk bacain respon kalian nih, teman berdua ya. Pukul 18.48 menit nih, waktu Indonesia Tengah. TWS dong, sesuai zaman dan praktis aja. Ini ada banyak yang ikutan ngevote nih, teman berdua. Kita lihat dari Widayanti, ada Bisoy, ada Tri Siwatun, terus ada Atika Wulandari, The Angie Station, Wargard, ada Allah Ahak Kagaf, Ahakagafi maksudnya, Moli Rahma dan juga Yumi Sesalow. Nah, kalau yang pilihan earphone kabel, estetik retro dan ikutin tren, ini ada Yeni Lindawati, ada Tata Mahar, terus ya, Puspita Onda, dan mana lagi nih? Sebentar, tadi aku lihat ada beberapa. The Naps Radio sama Carmelita nih, teman berdua ya. Nah, requestan ini banyak yang request lagunya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Itu dari, ada Jerry Soi juga ya, yang dia kasih jawaban TWS lah, lebih praktis pakainya. Puspitonda, terus ada Yeni Lindawati dan Tata Mahar yang request lagunya Sal Priadi, ada titik-titik. Terus juga ada yang request lagunya Hindia nih, teman berdua, itu dari Ahakagak di radio, di Angie Support, terus The Next Radio dan Carmelita Pratiti. Jadi dua lagu ini nih yang bakal aku putarin. Pertama Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa, dari album Makers and Such a Pants Flash Disc di tahun 2024 nih, tahun kedua. Nanti bakal dilanjutin juga sama Hindia, Everything You Are, dari album Doves 25 on Black Canvas nih, tahun kedua. Dan sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita di ruang dengar kalian nih untuk siaran hari ini. Terima kasih banyak sudah ikutan respon trending topik kita di hari ini. Dan aku udah mau pamit undur diri ya. Selamat malam untuk kalian semua, dan selamat beristirahat ya di minggu malam ini nih, supaya semoga di hari Senin besok tuh semangat menjalani harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time. Bye-bye.

0: Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Teman Pro 2, saatnya info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama, teman Pro 2, dari Chelsea yang mengakhiri tren kekalahan di Liga Inggris setelah menahan imbang Liverpool di Stadion Anfield di hari Sabtu di 9 Mei 2026. Gol tendangan bebas dari Enzo Fernandez ini memastikan duel berakhir 1-1 dan menjaga peluang kebangkitan dari The Blues di sisa musim ini. Hasil imbang ini juga membuat Chelsea tetap berada di posisi ke-9 klasemen Liga Inggris. Chelsea juga selanjutnya akan menghadapi Manchester City pada final Piala FA di Wembley di hari Sabtu di 16 Mei 2026. Info selanjutnya, teman Pro 2, dari Juventus yang menang tipis 1-0 atas Lecce pada laga pekan ke-36 Serie A di Sabtu 9 Mei 2026 kemarin. Gol cepat dari Dusan Vlahovic ini menjadi penentu kemenangan penting skuad Bianconeri. Pertandingan di Stadion Via del Mar ini juga baru berjalan beberapa detik saat Juventus langsung mencetak gol. Pemain timnas Serbia ini memanfaatkan umpan dari Andrea Cambiaso pada detik ke-10. Ini menjadi gol tercepat Juventus di Serie A sejak pencatatan dimulai pada 2004. Info terakhir, teman Pro 2, dari Timnas Indonesia U17 yang kalah 0-2 dari Qatar pada laga kedua grup B Piala Asia U17 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah di Sabtu atau Minggu 10 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat, di mana kekalahan ini juga membuat peluang Garuda Muda menuju fase gugur semakin berat. Indonesia baru mengoleksi 1 kemenangan dari 2 pertandingan grup B. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian. Kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang disampaikan? Oi bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an, harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman bro 2. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di malam ini, teman bro 2. Dan seperti biasa kalau di hari Minggu ya, ini aku gak bakalan sendirian, teman bro 2, karena kita udah ada di program yang paling seru, Negeri Berpuisi. Dan juga bakalan ditemenin sama teman-teman dari Sampul Belakang. Udah ada Ica di sini. Hai Ica.
1: Halo.
0: Selamat malam Ica.
1: Malam Kak.
0: Ada juga Fahri di sana. Hai Fahri.
2: Halo Kak.
0: Halo. Gimana nih kegiatannya di weekend ini? Ada yang seru?
2: Iya, seru.
0: Kenapa nih? Kenapa? Udah pada jajan kalian di street food yang di arah kota sini?
1: Oh, aku belum. Ya. Kemarin rencananya pengen singgah, tapi hujan kan, terus macet banget. Jadi enggak sempat deh.
0: Walah, iya ya, hujan memang menghalangi segala kegiatan ya. Nah, kalau Fahri sendiri gimana?
2: Kalau yang seru minggu ini mungkin kunjungan Presiden Prabowo ke Gorontalo.
0: Oh,
2: ya.
0: Iya, itu seru banget sih, parah. Gimana, kamu juga ikutan ngeliput kah? Atau kamu juga ikutan excited banget?
2: Enggak sih, cuma sedikit ini dengan kedatangan Pak Prabowo ke Gorontalo ini bisa menjadi suatu kebanggaan juga bagi masyarakat Kota Gorontalo ya tentunya.
0: Iya. Jadi kamu juga ikutan gitu euforianya.
2: Iya.
0: Udah temenin kemana aja? Maksudnya ikut ke kampung nelayan gitu kan? Dia juga sempat ke sana ya kalau enggak salah.
2: Iya.
0: Fahri juga ke sana?
2: Enggak sih.
0: Enggak ya. Oh, berarti lihat-lihat di konten aja gitu. Tapi juga kemarin lumayan berisik sih, helikopter kan kesana kemarin.
1: Sampai 3 kalau gak salah.
0: Iya. Itu juga kemarin tuh ada cerita yang cukup seru. Pas lagi siaran tuh tiba-tiba lewat kan. Jadi kayak, tunggu pak, bentar pak, kita mau siaran dulu nih pak. Nanti kalau kita udah selesai, lewat lagi gak apa-apa pak. Oke deh. Eh, by the way gimana? Kalian aktivitasnya lagi ngapain aja?
2: Kalau aktivitas sih seperti biasa ya kak, kerja kemudian ketemu teman-teman, organisasi gitu, komunitas.
0: Oh, okay. Ini juga salah satu gitu ya, walau ini. Kalau Ica sendiri?
1: Kalau aku sama juga sih kak, kesibukannya sekarang kuliah karena memang jadi mahasiswa juga semester 6. Dan akhir-akhir ini lagi sibuk mikirin lomba. Kebetulan aku kemarin baru aja lolos lomba, seleksi lomba. Dan karena lombanya itu bakalan diadakan offline di Undip, Universitas Diponegoro, jadi aku masih harus mempersiapkan segala sesuatu yang diminta, kayak karyanya, validasi, dan sebagainya.
0: Oh, jadi cukup sibuk ya, walaupun mahasiswa akhir, tapi ada hal yang harus dikerjain juga nih selain bergulat dengan skripsi dan bimbingan gitu kan. Oke, okay, by the way kalian mau bawain puisi apa nih di malam ini? Kita spill sedikit gitu. Apakah vibesnya ada Prabowo-Prabowonya? Kalau Fahri sendiri tema puisinya nanti sebelum kita spill gitu ya. Puisinya Fahri boleh deh dikasih hint gitu, dikasih clue. Puisi yang pertama ini vibesnya kayak mana?
2: Kalau puisi pertama ini ada unsur cintanya gitu sih kak, tentang cinta gitu.
0: Seru nih. Kalau Ica?
1: Kalau aku, puisinya sama, ada juga puisi tentang cinta, tapi ada juga yang tentang kegelisahan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kebetulan puisi ini pernah aku bawain di lomba.
0: Apakah lomba yang lagi kamu ikutin sekarang juga sama?
1: Bukan, kalau okay, sekarang ya. Beda lagi.
0: Kayaknya kita bakalan cari tahu secara offline nih teman-teman, udah sorry banget ya. Kita gak nge-spill secara on air gitu. So teman-teman dua station terus di sini, yang mau nanya-nanya dan juga mau puisinya dibacain, bisa langsung drop aja semua puisinya di Instagram kita di @produa_gorontalo.

0: berdua ada Hailey Stanfield with Sun Kissing yang udah temenin kita di malam ini di Negeri Berpuisi. Dan kayaknya nih teman berdua ya, Fahri udah sangat siap dengan puisinya. Apakah Fahri lagi menulis puisinya sendiri atau soalnya biasanya ya yang aku perhatikan dari anak-anak sampul belakang tuh kalau udah mulai merunduk, wah udah benar-benar serius itu, kayak aduh baitnya belum dapat lagi. Oke, dari siapa dulu nih kira-kira yang mau bacain puisi yang pertama? Apakah dari Fahri atau dari Ica? Oke, kalau Ica sih udah nunjuk Fahri ya, tapi Fahri tiba-tiba kayak bentar dulu.
1: Oke, saya kan.
0: Oke, dari Fahri. Fahri, puisinya tentang apa nih malam ini?
1: Puisi ini judulnya Muddy Love. Ini titipan dari teman, disuruh untuk dibawakan di RRI Pro 2 nanti.
0: Oke. Nanti kita cerita di balik puisi ini ya, Fahri ya. Tapi langsung aja nih teman berdua, kita dengerin sama-sama puisi dari Fahri, Muddy Love.
1: Muddy Love, karya Bung Nathan. Kalau saja kata-kata tak cukup untuk menyampaikan cintaku padamu, aku lebih baik mati saja. Kalau saja air mata tak mampu untuk menahanmu dari pelukku, aku lebih baik pergi saja. Mati dengan kepalan tangan kiri lebih baik daripada melihatmu bersama lelaki itu. Akan kuubah Muddy Love menjadi Muddy Love ketika saja cintaku diterima. Dan akan kupatahkan materialisme Tan Malaka ketika cintaku kau anggap. Karya Bung Nathan.
0: Aduh, berat nih teman berdua. Berat ini. Kenapa sama Bung Nathan? Apakah kisah cintanya belum bisa tersampaikan dengan ekspresinya atau bagaimana ini, Fahri?
1: Kalau dari puisi ini ya kak, kalau saya memaknai puisi ini, dia menggunakan Tan Malaka sebagai metaforanya. Yang kita tahu Tan Malaka ini kan seorang yang idealis, realistis. Tapi ketika dihadapkan dengan rasa cinta, itu akan dia akan kalah dengan sendirinya, begitu kak. Artinya ideologi akan kalah dengan kenyataan. Gitu.
0: Oke. Jadi kalau kata orang-orang nih, laki-laki itu sangat idealis, sangat logik, tapi kalau udah berbenturan sama perasaan wanita gitu, itu tiba-tiba idealisnya hilang gitu seketika ya, teman berdua ya. Fahri sendiri lagi ada di posisi ini atau gimana, Fahri?
1: Kalau itu enggak sih, Kak.
0: Enggak ya. Tapi kenapa tiba-tiba malam ini kan pasti ada banyak nih yang nitipin puisi gitu. Kenapa dari Muddy Love ini yang dipilih?
1: Kenapa pilih puisi ini? Karena menarik juga ya ini puisinya, dari diksinya bagus untuk dibawakan gitu kan.
0: Oke. Aku pikir ada cerita di baliknya gitu kan, kayak iya kak sebenarnya tuh. Soalnya aku selalu berhasil menggali cerita di balik puisi itu, dan ternyata emang ada arti dan pesannya dari si pembacanya gitu. Kalau Fahri sendiri belum sampai ke Muddy Love ya?
1: Belum sih.
0: Belum ya. Fahri masih apa? Masih Muddy Love. Fahri masih sangat idealis berarti teman berdua. Oke. Kita beralih ke Ica dulu nih. Ica juga udah siap banget. Ica, kira-kira puisi malam ini apa nih Ica?
2: Aku mau bacain puisi pertama, yaitu puisi Elegi karya Tuti Herati.
0: Oke. Nanti kita cari tahu arti di balik puisi ini ya.
2: Oke.
0: Sahabat teman berdua, langsung aja ini dia Ica.
2: Elegi karya Tuti Herati. Kau gelisah sayang, katakan itu cinta. Tampaknya malam ini akan menyingkirkan awan, tetapi pucuk-pucuk mendung memercikkan getar. Pohon tegak-tegak, rumput semak, dan riuh kota telah lelap, bersembunyi dalam satu nada sunyi Menunggu adalah pembunuhan lambat yang sedang berlalu, dan semangat hidup yang hilang melewati lubang-lubang yang kelam. Kau gelisah, sayang, katakan itu cinta. Kau membuang muka, tak mau melihat bulan dilingkari sepi. Sepi dan detak jantung, dua-duanya menjadi degup lambat dan semakin berat. Menunggu taufan selesai. Kau gelisah, sayang, di malam ini apa gimana? Ica, kenapa Ica? Ini kayaknya kalian tuh vibes-nya sama ya malam ini ya. Sama-sama ingin menyatakan perasaan-perasaan cinta, tapi beda cara pengungkapannya aja. Kalau Ica, kenapa nih tiba-tiba pilih puisi ini?
3: Kalau aku sih, kenapa aku memilih puisi ini, apalagi menjadi puisi yang pertama aku bawakan? Karena aku teringat puisi ini sebenarnya puisi yang aku bawakan pas lomba kemarin.
2: Okay.
3: Alhamdulillah dapat juara juga berkat puisi ini. Terus karena puisi ini ceritanya tuh sedih dan banyak yang relate dengan ini, walaupun mungkin aku sedikit gak 100% relate dengan ini, tapi menurutku ini puisi yang benar-benar punya arti dan juga maknanya tuh indah, walaupun tetap indahnya tuh rumit dan juga menyakitkan sebagai puisi cinta. Jadi ini tuh bukan puisi cinta yang romantis, manis dan sebagainya, tapi puisi cinta yang rumit, yang menyakitkan dan juga bikin orang tuh terus menunggu.
2: Betul. Padahal sebenarnya kalau kita banyak yang bilang kalau misalnya kita tuh benar-benar merasakan cinta itu sendiri, itu akan datang dengan cara yang tenang gitu loh. Tapi kalau misalnya tiba-tiba tadi ya gelisah, terus juga enggak tenang. Itu bisa jadi bukan cinta yang kita rasakan gitu. Oh, tapi kalau misalnya saat kamu bawain puisi ini kemarin pas lomba, itu serilate apa? Maksudnya dari 100, dari 1 ke 100 gitu.
3: Serilate apa? Mungkin relate-nya aku kasih di sekitar 50%.
2: 50%. Okay. Belum, berarti belum pernah ada di posisi itu ya?
3: Sebenarnya pernah sih, Kak.
2: Pernah.
3: Di posisi yang menunggu. Tapi aku tuh tipenya yang kalau aku sedih, aku gak mau. Aku terlalu gengsi untuk menunjukkan kesedihan aku. Jadi ketika puisi ini pun sebenarnya relate, dan mungkin pasti banyak juga yang relate dengan puisi ini. Dimana kita suka sama orang, terus kita terlalu lama menunggu, gelisah dan sebagainya. Tapi aku tuh kalau di posisi yang seperti itu pernah emang, dan aku tipenya langsung cut off karena nggak mau berlama-lama di kesedihan.
2: Iya.
3: Nggak mau terlalu lama di kesedihan.
2: Iya, betul.
3: Menghanyutkan diri di kesedihan itu.
2: Iya, karena juga gak nyaman juga kan. Semuanya tuh kayak terganggu gitu loh. Aktivitasnya, kehidupannya, perasaannya. Aduh, merasa diobrak-abrik gitu kan.
3: Seakan-akan kita tuh menunggu kepastian, padahal sakit yang kita rasakan itu adalah bentuk kepastian yang sebenarnya.
2: Iya.
3: Udah sakit terjawab sebenarnya.
2: Betul. Curhat nih kita berdua. Hari kayak, kenapa aku ada di sini? Kenapa aku ada di tengah-tengah perempuan ini? Tolong. Ideologiku nih gak bisa nih. Oke, ini tambah berdua. Kalau misalnya kamu juga pengen banget puisi yang

0: 92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada lagu dari Ghea Indrawari featuring Honor of King Indonesia dengan Jantung Samudra. Aduh, ini lagunya ya benar-benar teman Pro 2 ya. Sangat-sangat metafor banget gitu. Kayaknya pas banget untuk mewakili Fahri dan juga Ica di malam ini teman Pro 2. Karena kita mau dengerin lagi puisi yang kedua. Kalau tadi dimulai dari Fahri, gimana kalau saat ini kita mulai dari Ica?
1: Boleh.
0: Nah, kalau yang puisi yang kedua nih, Ica, perbedaan sama vibes yang pertama itu apa?
1: Kalau yang tadi tentang kesedihan, kegelisahan, mungkin sekarang aku akan coba bawakan puisi masih sama tentang cinta, rasa cinta dan sebagainya. Tapi kali ini puisinya yaitu cinta yang berbunga-bunga.
0: Oh, cinta yang berbunga-bunga.
1: Saya tuh cinta yang indah, yang romantis dan juga manis.
0: Aduh. Kalau tadi kita diajak bergelisah ya, kalau sekarang ini kita malah dibayar tunai gitu, dibayar lunas tuh berdua dengan kalau kata orang-orang ada butterfly eranya gitu. Oke, jadi judulnya tentang apa nih, Ica?
1: Judulnya Aku Memilihmu.
0: Asik. Duh, aku memilihmu enggak tuh. Oke deh, ini dia langsung aja. Ica, aku memilihmu.
1: Aku memilihmu. Karya Uwais Khalis. Ada ribuan langkah yang bisa kupilih, tapi hatiku selalu menuju arahmu. Seperti embun yang jatuh untuk daun.

0: Aku pun jatuh untukmu, tanpa pernah bertanya mengapa. Aku memilihmu, karena di matamu, aku melihat rumah. Tempat segala resah tertata, dan setiap luka sembuh tanpa kata. Aku memilihmu, bukan karena dunia memaksaku, tapi karena hati ini telah menemukan rumahnya. Dalam dirimu ada tenang, ada hangat, ada cinta yang tak bisa kulukiskan dengan kata-kata. Meski waktu mencoba menggoyahkan, aku tetap berdiri di sampingmu, karena cintaku bukan sekedar pilihan, tetapi janji yang bisa kubisikan kepada semesta.
1: Aduh, aku juga pengen sih bilang kayak gitu ya. Aku memilihmu, tapi so far tuh kebanyakan bikin gelisah sih dibandingkan bikin tenang ya. Nah, kalau Ica sendiri kenapa tiba-tiba pengen bawa puisi ini? Apa sekarang juga lagi ada di posisi itu, Ica? Jadi salah satu penghuni di rumah yang sangat aman dan nyaman?
0: Kalau posisinya sekarang sih sebenarnya enggak.
1: Oh enggak.
0: Aku sekarang lagi enggak butterfly era. Tapi ketika aku jatuh cinta, aku pengennya kayak gini. Dan aku juga pengen dicintai seperti ini. Dicintai karena dipilih, bukan karena dipaksa. Dicintai apa adanya, dicintai dengan tenang, dan karena dia melihat rumah padaku.
1: Lanjut Ica, lanjut. Itu mewakili perasaan aku. Fahri, kalau mau nambahin, Fahri boleh, Fahri. Gak usah ditahan-tahan. Ya itu juga, itu harapan kita gak sih? Ya kan? Oh ya, by the way, aku juga sementara rekam juga gitu. Kan nanti aku ambil satu cuplikan dari penjelasannya Ica gitu ya. Jadi biar orang-orang tahu ternyata kita tuh cuman pengen hal yang sederhana kok.
0: Iya.
1: Ya kan? Kita cuman pengen menemukan seorang yang bisa bikin kita merasa nyaman. Tidak harus sempurna, tapi ya setidaknya kehadirannya itu benar-benar ada. Ya kan.
0: Sekarang ini tuh udah gak pengen lagi gitu cinta yang ngerasa gosok, yang panik, yang harus nyariin gimana-gimana. Tapi
1: betul.
0: Pengennya yang tenang, yang cinta apa adanya aja gitu.
1: Iya
0: loh.
1: Iya, dan kalau bisa nih ya, tolong jangan tarik ulur gitu. Udahlah. Game itu udah dari kapan gitu mau main-main terus gitu kan. Kita ya udah komunikasikan aja.
0: Kayak gak gitu. Natural kalau kayak gitu.
1: Iya loh, emang kita apa, ikan? Dipancing terus nanti dilepas lagi, iya. Apa gimana? Aduh, lumayan ya. Oke, kita ke Fahri nih. Fahri, dari tadi aku melihat kamu merunduk terus, Fahri. Apakah puisi kamu sedang kamu tulis atau gimana?
2: Puisi ini juga titipan dari teman ya.
1: Oke.
2: Suruh bacanya nanti.
1: Oke. Terus ini vibes-nya gimana nih, Fahri? Temanya, judulnya?
2: Puisi kali ini tentang suatu situasi pendidikan yang ada di negara kita, negara Republik Indonesia ya.
1: Okay.
2: Khususnya di Papua.
1: Oke. Oke, teman Pro 2, kalau tadi kita diajak butterfly era bareng Ica, sekarang kita badannya harus ditegapin dulu malam ini. Terus ekspresinya kita seriuskan dulu ini ya, kita harus siap buka hati dan buka pikiran malam ini karena Fahri udah siap nih, teman Pro 2, dengan puisinya. Judulnya apa nih, Fahri?
2: Judulnya katanya Sebuah Surga karya Renzi.
1: Waduh, oke, langsung aja. Ini dia Fahri.
2: Katanya Sebuah Surga, karya Renzi. Cakrawala meneteskan warna pada kanvas emas. Senja menggantungkan harapan di ujung langit yang luas. Ribuan wajah terhampar tanpa cemas. Seolah luka telah belajar diam tanpa berbekas. Lilin-lilin kecil mulai dinyalakan, gemetar, namun tak pernah padam. Menjadi saksi bahwa cahaya masih bertahan di tengah gelap yang terus mencoba menelan. Riuh malam menjelma orkestra semesta. Angin berbisik, daun menari, bumi bersuara. Papan-papan kayu tegak jadi tulang rumah sederhana, menyangga hidup yang tak pernah dimanja. Namun, di tanah yang kita pijak bersama, rantai kerakusan masih menghujam tanpa jeda, dibungkus rapi dalam kata bernama pajak, seolah luka bisa dibayar tanpa jejak. Di hilir sungai, kenangan mengalir tanpa henti, airnya memeluk jejak masa yang tak terganti. Kaki-kaki kecil yang berlari tanpa pamrih, mengejar mimpi yang tak pernah letih, menghapus benci tanpa nyala api, hanya dengan harapan yang terus bersemi. Mereka anak-anak sepertiwi, cintanya tumbuh tanpa syarat, tanpa henti. Namun sering dilupa, ditinggal pergi, bahkan dipaksa hidup dalam jerat eksploitasi. Demi sebatang pensil sederhana, ada kaki yang berlari menentang dunia. Demi satu huruf, satu abjad bermakna, ada nyawa yang dipertaruhkan tanpa suara. Katanya negeri ini adalah surga, tanah subur yang dijanjikan bahagia. Namun rasa itu tak selalu nyata, sebab luka masih tumbuh di mana-mana. Katanya kita harus terus maju, berlari menuju masa depan yang dituju. Namun di balik gemerlap yang membiru, justru kejora yang berkibar tanpa ragu. Karya Renzi.
1: Nah kan teman berdua, emang benar-benar tuh kita berasa keluar dari dunia yang sebenarnya tuh tadi. Kalau tadi kita lagi kayak didongeng-dongengin sama Ica gitu kan, ini langsung dunia nyata. Ini dunia nyata, gak lihat kesana dulu ini kasihan. Ini anak-anak Papua, ini gak mau tutakang mata. Oke, coba Fahri dipaparin dulu nih. Kenapa tiba-tiba vibes-nya sangat jauh berbeda dari puisi yang pertama gitu?
2: Iya, mungkin kenapa juga saya memilih puisi ini karena lagi kebawa dengan suasana yang akhir-akhir ini ya. Tentang ada satu film yang sedang ramai dibicarakan.
1: Oke.
2: Yang karya Dandi Laksono.
1: Film itu, dokumenter ya.
2: Iya, film dokumenter itu menceritakan tentang kehidupan orang-orang Papua.
1: Oh ya.
2: Tentang eksploitasi.
1: Yes.
2: Ya, tentang pendidikan. Itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat menjadi perhatian bagi kita, khususnya juga pemerintah ya, apalagi tentang pendidikan.
1: Betul.
2: Itu merupakan sesuatu yang harus kita, menjadi tugas kita bersama untuk mengawal hal ini gitu.
1: Dan dari sana juga gitu ya, akhirnya muncul nih, kayaknya kalau kita bawain puisi ini di tengah euforia orang-orang yang juga baru aja menyaksikan dokumenter itu tuh bakalan match banget. Nah kalau Fahri sendiri ya, kalau kita lihat dari berbagai macam, sebenarnya di bait itu aku meng-highlight ada banyak banget gitu ya, bukan cuma pendidikan aja di situ.
2: Yeah.
1: Sebenarnya dari bait itu yang mana yang paling kamu suka?
2: Kalau dari bait ini mungkin dia yang menggambarkan Indonesia itu sebagai surga. Dia menggambarkan Indonesia itu sebagai surga. Tapi ternyata pada kenyataannya tidak seperti itu.
1: Iya.
2: Kita pernah dengarkan orang bilang tanah kita tanah surga.
1: Iya, betul.
2: Tapi nyatanya kita tidak pernah merasakan hal itu gitu. Kalau kata Bobon Santos ini bilang, kita berdiri di atas emas berjalan tanpa alas.
1: Aduh, itu langsung namper sih. Nampernya berkali-kali lagi. Apalagi ada bait yang dijelasin tentang hilir sungai yang menurut aku tuh benar-benar kena banget gitu kan. Apalagi di sana tuh kayak semua orang tuh menggaruk semua kekayaan, tapi seolah-olah kayak tidak menganggap bahwa ada manusia juga di sana tuh yang wajibnya harus kita jaga gitu. Bukan cuma alamnya aja yang kita ambil terus.
2: Iya, betul-betul.
1: Ditambah lagi ada satu tuh yang paling aku suka tuh, tiba-tiba ada bait yang pakai kalimat pajak di sana.
2: Iya.
1: Iya, di situ aku sama Ica langsung tatap-tatapan tuh, mampus kita berdua. Oke deh, kalau misalnya ini kan tadi katanya dari teman ya?
2: Iya.
1: Dari teman yang juga sampul belakang.
2: Tidak, saya kebetulan sama-sama juga sebagai pegiat literasi.
1: Oke, okay. Dan dia juga sama-sama suka mengkritik gitu.
2: Iya.
1: Oke, okay. Apakah dia juga punya puisi lain? Kayaknya seru nih kalau kita malam ini kita lanjut gitu kan. Kita lanjut lagi sama puisi terakhir gitu kalau ada. Ya biar dapat aja gitu euforianya. Mumpung sekarang apakah Bapak kita udah pulang atau belum ya? Kalau belum pulang kayaknya kita enggak usah ya.
0: Sampai kan didatangi.
1: Iya kan? Karir saya masalahnya. Kalau karir kan masih aman ya. Oke, Rita Wapro 2, nanti kita balik lagi di sini. Stay tune aja terus. Dan kayaknya kalau bisa ya kamu udah mulai menikmati ya dengan perbedaan vibes yang cukup kerasa di malam ini, tapi juga kamu ngerasa bahwa benar-benar mewakili perasaan kita sebagai generasi muda. Stay tune terus di sini. Ada Mahen dengan Cinta Selesai.

0: Cinta selesai tema nomor 2, tapi sebenarnya kita belum selesai-selesai banget karena tadi tiba-tiba aku nodong satu lagi puisi dari Fahri. Enggak apa-apa. Oke, ini puisi yang terakhir gitu ya, bakalan jadi penutup untuk program kita tema nomor 2. Ini puisinya tentang apa, Fahri?
1: Puisi ini tentang judulnya itu Menggapai Impian.
0: Menggapai Impian. Beragam ya, malam ini tuh kita puisinya seru nih. Oke, langsung aja kalau gitu, Fahri.
1: Menggapai Impian, karya Ninengah Restari. Senyum terukir tipis menghias bibir yang manis. Langkah demi langkah berpijak mengajar angan yang bijak. Sejuta harapan kurengkuh, laksana rintangan yang kutempuh, laksa menuju kemenangan, menggapai impian. Riang gembira jalan hidup, hati ikhlas bahagia datang, perjuangan dan doa penuh ikhlas, membawa keberkahan yang berlimpah. Karya Ninengah Restari.
0: Gimana teman Pro 2, udah termotivasi kah kalian malam ini karena besok udah Senin? Jadi kita harus setidaknya ya menyemangati diri masing-masing gitu. Karena ada yang sangat membenci Senin, dan kalau dengerin puisinya Fahri itu kayaknya aku siap menghadapi Senin. Kalau Fahri sendiri, kalau tadi Ica emang lagi berjuang-berjuangnya gitu sama lomba. Kalau Fahri gimana nih Fahri? Relate gak sama puisi yang tadi kamu bawain?
1: Iya, tentunya kita sebagai masih sebagai anak muda ya, tentunya sangat tidak dengan puisi ini karena masing-masing dari kita sedang berjuang untuk menggapai impian, untuk menggagalkan keluarganya kita gitu. Karena dalam puisi ini Ninengah Restari bilang kalau ingin berjuang itu harus seutuhnya gitu, jangan setengah-setengah. Gitu. Ketika patah di tengah jalan mungkin bisa bangkit lagi gitu.
0: Ya, setuju kita. Apalagi kalau orang-orang yang maunya hasilnya instan, mulu, nggak ngerti yang namanya proses itu butuh perjuangan, butuh waktu. Dengerin lagi tuh puisinya Fahri ya. Oke, dia teman Pro 2. Itu dia program kita untuk Negeri Puisi malam ini bareng Sampul Belakang. Thank you juga buat Ica yang udah hadir. Yeah, thank you juga buat Fahri, puisi-puisinya. Dan teman Pro 2, stay tune aja terus di sini. Negeri Puisi hadir setiap minggu bareng teman-teman Sampul Belakang. Dan Ica sama Fahri mau pamit dulu teman Pro 2 ya. Siapa tahu nanti minggu depannya balik lagi ke sini. Yeah. Aku tunggu puisi serunya.
2: Kayaknya seru di sini kak.
0: Iya kan? Pengen balik lagi. Pengen balik lagi kan. Oke deh, kita tungguin mereka balik sama Bro 2. So, aku ikutan pamit tapi belum pamit-pamit banget, cuman mau pamit untuk program ini aja. Sama Bro 2 tetap station terus di sini di 92.4 Bro 2 Gurantala, teman terbaik kamu.

Kemampuan dua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibol Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya terus berang-berang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Boy, juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Mengucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2, kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikuti siaran berjaringan Pro 2 Indi Nasional yang disiarkan di RRI Pro 2 se-Indonesia.

Senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Kelihatan.

Indonesia Pro Indi. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu.

Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

di rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Brandy. Bye-bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: selesai untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta. Dan kita akan ke program kita selanjutnya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Station terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2

92,4 Pro 2 Kerantau, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat malam semuanya. Selamat malam teman Pro 2, kita udah ada di jaga malam, jangan galau malam-malam bareng Rahma Buruji. Dan di pukul 9 lewat 7 menit ini teman Pro 2 untuk edisi Minggu 10 Mei 2026. Malam-malamnya gimana teman Pro 2, hari terakhir ya untuk weekend ya. Besok kita bakalan sama-sama untuk menyambut hari Senin dengan segala gedebak-gedebuknya teman Pro 2. Tapi semoga kalau misalnya kamu lagi menikmati last weekend ini, kamu benar-benar bisa spend waktu dengan pasangan atau dengan teman atau dengan keluarga atau dengan diri kamu sendiri teman Pro 2. Jadi jangan merasa kalau aku minggu ini sih gak ngapa-ngapain ya, di kamar aja gitu, me time. It's okay, ya, semua orang bisa menikmati me time. Ada tuh yang emang hidupnya udah mau me time tapi dikejar-kejar deadline. Nah kan gimana tuh. Soal sama Pro 2, kalau misalnya kita yang biasanya tuh selalu ditanya mau makan apa, terserah. Mau kesini gak, terserah. Kamu maunya apa sih? Ya terserah gitu. Semuanya ada terserah-terserah. Nah, kalau sekarang ada counter back-nya teman Pro 2 gitu ya. Dimana udah ada kata sepakat. Jadi kalau misalnya nih teman Pro 2 ya, ada statement-statement yang berkicau di luar sana. Kayak kamu terlalu baik buat aku. Kamu tuh orang yang harusnya bisa dapat jauh-jauh lebih baik gitu. Kamu kamu orangnya gini. Biasanya kan kita bakalan jawab kayak enggak. Itu karena kamu lagi merasa insecure dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang nih teman Pro 2 yang aku lihat ya, kata sepakat itu tuh muncul karena udah enggak ada energi lagi. Udah enggak ada energi untuk meyakinkan, udah enggak ada energi untuk menjawab, udah enggak ada energi untuk memperjuangkan. Jadi kayak oke, sepakat. Aku sih yakin ya, aku bakalan dapat jauh lebih baik dari kamu. Nah, kalau kalian teman Pro 2, kira-kira statement mana nih yang menurut kamu bakalan kamu jawab sepakat dibandingkan harus kamu ajak debat? Kamu bisa langsung spill aja di Instagram @Pro 2_Gorontalo atau di line WhatsApp di 0811 43 000 000 2.

0: jaga lilin ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No! Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibleman versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

So it, if it wasn't for me yang sekarang udah temenin sampai pukul 21:22 teman pro 2. Aku juga bingung sebenarnya kenapa tiba-tiba kata sepakat ini tuh tiba-tiba muncul gitu teman pro 2. Kalau yang kita tahu kan cewek identik banget dengan terserah. Terserah. Kalau cowok sekarang yang aku lihat udah mulai pakai kata sepakat. Dan yang aku lihat dari beberapa konten-konten yang beredar di TikTok gitu ya, misalnya kayak si cowok ini mengungkapkan perasaan ke si cewek, tapi si cewek ini mungkin, I don't know exactly ya, yang aku lihat si cewek ini tuh menolak lah. Tapi masalahnya ini cewek-cewek juga pada gimana ya? Kalian udah main nih, terus kalian juga udah hangout bareng, jalan-jalan, callingan setiap malam. Kok bunyi? Maaf ya, tiba-tiba suara handphone aku tuh bocor teman pro 2. Terus pokoknya kalian udah cukup intens lah komunikasinya dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba pas si cowoknya udah nyaman ditembak, kaliannya kayak, maaf ya, aku tuh nyaman banget sama kamu sebagai teman dan kamu tuh terlalu baik buat aku. Hene. Ini untuk cewek ke cowok gitu ya. Terus yang aku lihat si cowoknya udah enggak mau balas apapun, dia cuma bilang, "Oke, sepakat." Dan itu juga terjadi ke kisah percintaan dari POV-nya cewek gitu. Ada juga cewek yang dikejar-kejar gitu, dikasih love bombing gitu ya sama si cowok. Terus berakhir dengan ditinggalin gitu atau kayak dia menghilang lah beberapa saat terus muncul lagi. Nah, si cewek kan udah mager ya, udah habis lah mungkin perasaannya, udah mati gitu kalau kata orang-orang. Nah, si cowok ini minta maaf, bilang kayak, "Maaf ya kemarin aku tuh gini-gini, aku tuh sibuk banget." Tapi masa sih sibuk sampai 2 minggu gak ada kabar? Gile, ay lu. Sibuk ngapain coba? Dan akhirnya si cewek jadi kayak daripada buang-buang energi kan. Kalau misalnya cewek biasanya bilang terserah kamu aja gitu. Kalau ini kayaknya dia udah di titik yang benar-benar fix, kita harus selesai nih sekarang. Dia cuma jawab, "Sepakat." Terus dia blok, sangat simple dan menurut aku tuh effortless gitu loh. Karena kita udah gak perlu main-main terlalu dalam seputar ini ya kan. Kayak yang pasti-pasti aja lah udah. Udah sangat dewasa untuk memilah-memilih, jangan dibuat capek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

0: belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Belum.
0: Ah, belum.
1: Masih single.
0: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah ya, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan.

0: Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
1: Iya, benar. Mm-hmm.
0: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
1: Kalau dulu
0: media, di Google, di YouTube gitu dan lain-lain.
1: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin ya, brosur ya, ya. Pada suatu hari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
0: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya, karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
1: Betul.
0: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Okay. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
1: Iya, bakalan tetap ada gitu.
0: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dengan unconditional love gitu ya. Ya enggak sih? Yang enggak memperhitungkan apapun, pokoknya kalau aku sayang kamu gitu ya, kalau kamu kenapa-kenapa, remember I always be there for you anytime. Ingin aku berkata, hah, itulah. Tapi ya udah lah ya, sama berdua ya, namanya juga perasaan. Kita gak bisa maksa dan gak bisa terus-terusan untuk memberikan nasihat kalau emang dianya masih sayang dan masih belum bisa untuk move on gitu kan. Ya kita bisa apa selain melihat dia dan memperhatikan dari jauh, terus sambil apa ya, bersedia untuk bantuin dia berdiri aja kalau tiba-tiba udah tersungkur karena perbuatannya dia sendiri gitu. Ya sebagai teman yang baik, apapun yang bikin teman kita bahagia itu pasti kita support. Cuman kalau emang anaknya udah nggak bisa dikasih tahu, ya udahlah, biarkan waktu yang bekerja. Dan teman berdua, itu dia kata sepakat yang udah kita spill tadi, mulai dari teorinya sampai akhirnya di awal munculnya kata sepakat ini. Dan aku mau spill juga teman berdua respon terakhir dari teman-teman yang udah ikutan gabung. Ada Lia katanya teman berdua statement yang bakalan dijawab gitu ya di hubungan itu adalah, semoga kamu dapat yang lebih baik. Sepakat. Udah gak usah banyak komentar apapun. Kalau misalnya semakin panjang ya, semakin kelihatan banget gitu kalau belum bisa move on-nya teman berdua. Atau masih pengen dia, masih pengen energinya dia gitu. Jadi mending udah langsung cut aja. Tak, selesai. So, teman berdua, itu dia yang udah ikutan gabung bareng Rahma di malam ini untuk program Kita Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Selamat beristirahat buat kamu. Ada hati-hati aja buat kalian yang lagi ada di jalan. Rahma pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

0: anywhere.
1: Papa, main yuk.
2: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI, siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
5: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia. Sedangkan Logan yang

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
4: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
5: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan kemampuan, tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita. Kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan.

Pro 2 dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 dari Gorontalo, mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siar pagi hari ini, di hari Senin 11 Mei 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit, sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." "Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir." Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudhulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: Echo Anywhere.
1: Hey Sin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh, kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
2: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus, bisa-bisa nyerempet kan?
1: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
2: Makanya kita harus lebih peduli, jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu.

0: mulai sekarang kita jangan buang sampah sembarangan ya. Kita bisa lebih nyaman berkendara tanpa gangguan dan juga jangan jadi gosip.
1: Yuk mulai sekarang jangan jadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

0: garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules

5 trofi tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran nomor 2. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: FM.
1: Wey, ngarang so pernah dengar tentang generasi beta?
0: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
1: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
0: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
1: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
0: Sama satu lagi, Silent Treatment.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Kamu. Prodo FM.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita updatein untuk kamu pagi hari ini barengan dengan Sale di hari Senin 11 Mei 2026. Teman Pro 2, tim voli putri O2C Ciparai sukses menjuarai kejurnas bola voli indoor KU18 2026 setelah menaklukkan Ajay Wana Kuningan, dan gelar ini diraih lewat penampilan impresif sepanjang pertandingan final. Berlaga di Gor Bulungan Jakarta di hari Sabtu kemarin, O2C Ciparai menang dengan skor 3-0, 25-22, 25-17, 25-10. Tina Siva Sabila Salim dan juga rekan tampil dominan sepanjang pertandingan di teman berdua. Pelatih O2C Ciparai, Octavian, mengapresiasi perjuangan anak asuhnya setelah tampil lepas sampai dengan sukses meraih gelar juara. Kemenangan diraih berkat permainan solid dan juga penuh percaya diri sepanjang laga final. Dari Sorana, Cirstea ini ngebuat kejutan besar dengan menyingkirkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka di Italian Open 2026. Petenis Rumania ini juga bangkit setelah tertinggal jauh di set pembuka. Untuk mengamankan tiket 16 besar, Cirstea mengalahkan Sabalenka 3 set dengan skor 2-6, 6-3, dan 7-5. Laga putaran ketiga ini juga berlangsung selama 2 jam 13 menit di Campo Centrale, Roma, Sabtu kemarin. Unggulan ke-26 asal Rumania ini juga tengah menjalani musim terakhir dalam karir profesionalnya. Kemenangan ini juga menjadi hasil besar pertamanya atas petenis top 10 dalam 14 bulan terakhir. Dari Timnas Esport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas di ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan juga Crossfire Legends di Ho Chi Minh, Vietnam Sabtu kemarin. Turnamen SEA-Eng 2026 ini juga merupakan edisi perdana Galapan Southeast Asia Esport Federation. Tim Indonesia berkompetisi dalam nomor PUBG Mobile, CFC, serta Gym Crossfire Legends. Indonesia sebelumnya teman berdua telah mengamankan medali perak dan juga perunggu di ajang tersebut. Medali ini juga diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends ini juga diraih setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di final, dan mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit di gym penentuan. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: dari tadi rebahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time. Tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman berdua. Hari ini Senin 11 Mei 2026. Kita ketemu lagi nih bareng Nen Saleh di Selamat Pagi Teman Berdua. Kita bakalan finish sampai nanti di jam 10 pagi. So keep stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu.

Kemampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibleman versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM.

teman terbaik kamu, The Wise Sound Radio, featuring Rock Mafia from the album Before the Dinosaurs Deceased Friends. Pukul 6:18 waktu Indonesia Tengah, teman berdua, aku punya kabar terbaru dari mantan pebalap Formula One, Mark Webber, yang kayaknya menilai kalau Formula E Gen 4 ini bakal membawa perubahan besar buat kejuaraan listrik ini. Nah, Webber ini bahkan menyebutkan Gen 4 ini sebagai versi terbaiknya Formula E sejauh ini, teman berdua. Nah, menurut Webber, Gen 4 bakalan menghadirkan yang namanya performa yang jauh lebih agresif ya dibandingkan generasi sebelumnya. Dan Formula E Gen 4 ini juga rencananya mulai digunakan di musim 2026-2027. Dan mobil ini punya tenaga sampai dengan 600 kW dalam attack modenya. Nah, ditambah lagi Gen 4 ini pakai sistem penggerak all-wheel drive sepanjang balapan. Yang paling bikin melongo nih, teman pro 2. Kecepatan maksimalnya diklaim bisa menembus lebih dari 335 km per jam. Gila gak tuh? Webber juga ini menyorotin soal pemilihan sirkuit buat era Gen 4. Menurutnya Formula E ini perlu pastikan kalender balapan ngedukung performa mobil baru yang cepat ini. Yang super cepat kayaknya. Nah, menariknya lagi, Formula E ini sekarang mulai dapat perhatian gitu. Lebih besar lagi dari dunia Formula One. Juara dunia F1, Max Verstappen aja itu bahkan pernah memuji desain dan juga performa Gen 4. Webber sendiri optimis ya, Formula E ini bakalan makin kompetitif di era Gen 4. Teknologi baru ini juga bisa ubah persepsi publik terhadap balap listrik. Jadi buat kamu yang dulu bilang balap listrik itu lelet, siap-siap makan hati sendiri ya. Gen 4 datang dengan kecepatan yang kayaknya gak main-main.

0: selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong." "Tolong."

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma kegiatan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita orang so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan datang kemari kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya. Apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Oke, Tom Produe, The Wise, The Red Jump Suite, Apparatus Suite, Perfection. Kabar yang bakal aku update datang dari Sekjen PSSI, Yunus Nusi nih Tom Produe. Itu nyorotin pentingnya menjaga atmosfer positif dalam sepak bola Indonesia. Jadi pernyataan ini itu disampaikan after final Pegadaian Championship 2025-2026 di Stadion Maguwo Harjo, Yogyakarta. Nah, Yunus juga mengapresiasi dukungan supporter PSS Sleman yang katanya sih berjalan cukup baik ya, dan juga penuh sportivitas. Menurutnya supporter harus makin dewasa menerima hasil pertandingan, baik menang maupun kalah. Dan dia juga menilai sportivitas supporter itu menjadi bagian penting membangun citra sepak bola Indonesia ke depan. Sementara itu juga pelatih Garuda Yaksa, siapa nih namanya? Oh iya, Widodo Cahyono Putro ya. Ini juga menyampaikan pesan persaudaraan after pertandingan nih teman berdua. Yang terutama dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tapi kita jadi saudara. Dia mengapresiasi perjuangan PSS Sleman sepanjang pertandingan yang berlangsung cukup ketat dan juga menarik. Garuda Yaksa juga akhirnya memastikan gelar Pegadaian Championship 2025-26 ini setelah mengalahkan PSS Sleman lewat adu penalti. Nah, kemenangan ini itu ngebawa Garuda Yaksa promosi ke Super League musim depan. Jadi buat para supporter, menang kalah itu biasa. Yang penting jaga sportivitas dan persaudaraan biar sepak bola Indonesia makin maju dan asik ditonton keluarga.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu. Seperti biasanya teman Pro 2, di hari Senin sampai Jumat kita mau nge-spill yang namanya chart Indonesia dan internasional Top 20 last week yang sudah berhasil diudarakan di Pro 2 dari Gorontalo. Dan untuk minggu kemarin teman Pro 2 di posisi 20, kayaknya udah lama juga dia hanya di chart Indonesia. Di minggu ke-14 nya dia harus out of the chart. Ada Nadine Basalamah featuring Aziz Harun dan juga Isa Retno dengan singlenya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan langsung aja kita cari tahu siapa yang paling bontot, siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Turun satu teman Pro 2 ke nomor 20 ada Nabila Takia dengan singlenya Cegil. Ini dia new entry kita teman Pro 2, langsung tongkrongin posisi 19, Liodra dengan singlenya Pura-Pura. Now featuring Ari Lesmana, sesi potret turun 2 ke nomor 18. Farel Hilal dengan singlenya Keliling naik 1 ke nomor 17. Raisa dengan singlenya Kuharap Duka Ini Selamanya naik 1 di minggu ke-4 ke nomor 16. Samuel Cipta dengan singlenya Pencuri Malam turun 2 ke nomor 15. Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang naik 1 ke nomor 14. Naik 1 ke nomor 13, This Is Divki Halim featuring Prinza Mandagi dengan singlenya Seandainya. Dan yang ini Virgun, Tak Setara, turun 4 di minggu ke-9 ke nomor 12. NPD dengan Sempurnanya Aku Teman Pro 2, naik 1 ke nomor 11. Gia Indrawari dengan singlenya 1000 Kali, naik 1 di minggu ke-7 ke nomor 10. Close Head dengan singlenya Arti Yang Sama turun 2 di minggu ke-13 ke nomor 9. Naik 2 ke nomor 8 di minggu ketiganya Vanessa Z featuring Roni Parulian Takkan Terulang. Raim Laude Bersenja Gurau naik 2 di minggu ke-4 ke nomor 7. Turun 2 ke nomor 6, teman Pro 2 di Sisal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Itgi Taf dengan singlenya Rutinitas turun 2 ke nomor 5. Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia, minggu ke-6-nya naik 1 ke nomor 4. Sedangkan singlenya Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya, minggu ketiga naik 3 anak tangga ke nomor 3. Jawara 2 minggu kemarin teman Pro 2, Fajar Nur, Sembuh Tanpaku, turun dari tahtanya ke nomor 2. Dan jawara kita adalah... Congratulations buat Sabrina Leanor dengan singlenya Haha, naik 1 ke nomor 1 di minggu ke-9. That's a wrap teman Pro 2 untuk yang namanya Chart Indonesia Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu, internasionalnya sabar, nanti jam 7 lebih. So jangan kemana-mana teman Pro 2, saya now dari Indonesia Top 20 kita kembali ke Selamat Pagi teman Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Info cuaca Prodo.
4: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita mau ngupdatein ini namanya info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini di hari Senin 11 Mei 2026. Dan kali ini ada kakak prakirawan Arimi Pratimi dengan updatean info cuaca.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini, Senin 11 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Limbota, Telaga Tibawa, Telaga Biru, Tolango Pulau, Otilango, Limbota Barat, Asparaga, Manangu, Petumoito, Bone Pantai, Bulango Utara, Bone Raya, Suawa Selatan, Suawa Tengah, Bulango Ulu, Bulawa, Patilanggio, Tolodeti, Wanggarasi, Pupayato Barat, Atinggola, Kuandang, Anggrek, Sumelata, Tolimula, Monano, Biau, Sumelata Timur, dan sekitarnya. Dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di wilayah Pupayato, Dengilo, Buntulia, Suawa, Suawa Timur, Pinogo, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 96%, dan arah angin dari timur barat hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Adapun peringatan dini untuk hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, adapun perkiraan untuk gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tamiwi Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 22 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam
0: 9
1: loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rizky,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masyarakat.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih terus barengan di sini teman Pro 2. Sekarang udah jam 7 lebih 14, tanggal 11 Mei 2026. Jadi ini teman Pro 2, tanggal 11 ini, ini dirayain sebagai hari kesadaran ego sedunia. Pengennya sih ngangkat ini namanya Mother's Day, cuman itu kan bagian internasionalnya. Nanti kalau untuk yang hari ibunya kita itu di bulan Desember ya. Dan kemarin-kemarin juga kayaknya udah pernah deh. Tapi tenang aja teman Pro 2, aku mau ngangkat ini bukan cuman buat nyalahin orang yang percaya diri. Justru sebaliknya teman Pro 2, ini momen buat ngecek diri sendiri, seberapa besar sih ego aku dan apakah ego aku ini udah merusak hubunganku dengan orang lain gitu. Hari ini pertama kali dicetusin di 2018 oleh Dr. Jyotika Chieber dan juga gerakan Ego Awareness Movement ini tujuannya itu ngebantu orang-orang yang menderita egoisme tingkat lanjut belajar interaksi dengan lebih rendah hati gitu. Cocok buat kamu yang sering bertengkar sama teman, sama pacar, keluarga, sama lingkungan kantor gitu ya, cuman karena masalah sepele. Penasaran kok ada orang yang susah banget minta maaf ya, atau mau introspeksi diri tanpa merasa menggurui, boleh-boleh aja teman berdua. Nah, jujur aja nih ya, berapa kali kamu bertengkar sama teman, pacar atau keluarga atau juga kolega, teman kerjanya kamu, padahal di dalam hati kecil kamu, kamu tahu kamu salah. Tapi mulut ini susah banget bilang maaf. Rasanya kayak ada yang nahan gitu teman berdua. Jangan dulu, nanti dia nganggap kamu lemah gitu kan. Atau dia duluan yang mulai, masa aku yang minta maaf gitu kan. Nanti dia malah semakin jaya kalau aku mengalah. Ini namanya ego teman Pro 2. Bukan percaya diri, bukan harga diri, tapi ego yang kebesaran. Yang bukan, yang bikin hubungan kita sama orang lain itu jadi renggang. Tahu gak tanggal 11 Mei ini adalah hari kesadaran ego sedunia. Hari pertama kali yang dicetusin di tahun 2018 buat bantu orang-orang yang menderita egoisme tingkat tinggi, tingkat lanjut, belajar berinteraksi dengan lebih rendah hati. Istilahnya egoisme tingkat lanjut. Ada istilahnya teman berdua. Dan kita semua pernah ngalaminya setidaknya sekali dalam hidup. Hari ini kita gak cuma bercanda ya teman berdua. Kita bakalan ngerendahin ego kita. Mulai dari yang paling simple, yaitu mengakui kalau kita pernah salah dan susah minta maaf. Siap kan? Oke. Okay. Kalau aku mau nanyain teman berdua untuk kamu semuanya mungkin, seringkali yang namanya melawan diri dengan ego nih teman berdua, aduh kayaknya susah banget ya kalau ngelawan hal-hal yang seperti itu, yang bisa dibilang agak-agak gimana ya, yang mau berkelahi dengan diri sendiri aja susah, apalagi sama orang lain, lebih susah jadinya. Nah, kamu tipe orang yang gampang atau susah minta maaf gak sih? Aku cuman pengen tahu aja seperti itu teman berdua. Kalau ya bisa dibilang orang yang jadi sumber drama di circle kamu itu pasti ada teman, ada si ketuanya, atau kamunya sendiri yang punya apa ya drama atau sumber dramanya itu sendiri teman berdua. Ceritain pengalaman kamu paling nyesek karena ego, entah kamu yang susah minta maaf atau teman kamu yang keras kepala, boleh teman berdua di Instagram kita di @pro_gorontalo. Atau di line WhatsApp 08 11 43 3 kali, telepon juga boleh 08 12 15 9 24. Kita bakalan bahas secara fun, santai gitu ya, sampai nanti di jam 9 pagi. Oke. Okay?

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

0: sekali jepret aja. Ayo, ayo. Satu, dua, tiga, senyum-senyum. Pasang muka happy dong.
1: Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
0: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
1: Nis, Nis, di depan ada bentor. Irem.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Teman Pradua, pernah gak sih kamu itu ngerasa lingkungan itu kayak circle pertemanan? Kalau isinya toksik, dikit-dikit drama, lama-lama kamu burnout sendiri. Tapi kalau lingkungannya suportif, semua orang saling backup, wah, hidup kamu bisa auto glow up tanpa skincare. Bahwa lingkungan yang sehat itu kayak bikin circle positif. Misal, support yang lagi jatuh, angkat yang lagi terpuruk, jangan cuma tepuk tangan kalau ada yang sukses, tapi juga bantu pas lagi susah. Biar kita gak cuma satu komunitas, tapi satu tujuan. Lingkungan sehat, mental kuat, hidup makin nikmat.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: dance music only.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only Tomo Pro 2. Kali ini kita punya yang fresh dari Revin Lenae featuring Dominic Fike dengan single terbarunya Reputation.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Tadi sudah aku spill namanya Indonesia Top 20 teman Pro 2. Sekarang waktunya untuk International Top 20 Last Week. Sudah berhasil diadakan di hari Sabtu kemarin teman Pro 2. Tapi kalau misalnya ada di antara kamu yang gak sempat dengerin, nih aku rekam buat kamu ya. Di nomor 16 minggu kemarin itu ada The One Republic dengan singlenya Give Me Something, harus kick out from International Top 20. Kita cari tahu langsung dari posisi paling bontot sampai dengan posisi 1. Let's check it out. New entry, kita mulai dari Sienna Spiro teman Pro 2, The Visitor di posisi 20. Naik satu ke nomor 19, kita punya Lizzo dengan singlenya Don't Make Me Love You. Dan next one kita punya BTS dengan singlenya Swim, naik satu ke nomor 18. And this is BTS, bukan Ding Ejai, Time After Time, naik satu ke nomor 17. And this is Bruno Mars, I Just Might, turun 4 ke nomor 16. Naik 2 ke nomor 15, kita punya Meghan Trainor dengan singlenya Get In Girl. And next, kita punya Steven Sanchez dengan singlenya Triple Love, naik 1 ke nomor 14. Turun 2 ke nomor 13, this is December 10, Run My Way. Good Feeling from Jennifer Lopez featuring David Guetta, Save Me Tonight, naik 2 ke nomor 12. Turun 1 ke nomor 11, this is one dengan singlenya This Won't Last Forever. And this is Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion, naik 3 ke nomor 10. Turun 3 ke nomor 9, turun 2, this is King Promise featuring Mr. Easy, That Way. Next, Miles Smith featuring Niall Horan dengan singlenya Drive Safe, naik 1 di minggu ke-7 ke nomor 8. Turun 3 ke nomor 7, this is Bebe Rexha, I Like You Better Than Me. And this is Lani dengan singlenya When Did You Stop Loving Me, naik 2 ke nomor 6. We have Sagi featuring Robin Thicke, Looking Lovely, naik 2 ke nomor 5. Turun 1 ke nomor 4, teman Pro 2, this is Bruno Mars dengan singlenya Risk It All. And this is Danielle Harley featuring Dua Lipa dengan singlenya Two Hearts, naik 2 ke nomor 3. Ini dia, rerap kita minggu kemarin teman Pro 2 ada Somber dengan singlenya Homebreaker, turun 1 dari jawara ke nomor 2 dan jawaranya adalah... Congratulations buat Charlie Puth featuring Hikaru Tada dengan singlenya Home, naik 1 ke nomor 1 di chart International Top 20.

10. Last week sudah aku spill untuk kamu yang pada lewatin programnya minggu kemarin ya. Jangan lupa teman 2 updatean terbarunya masih ada, masih lama sih sebenarnya ya, di hari 1 dari jam 2 sampai jam 4 sore, dan untuk nasionalnya itu jam 3 sampai jam 5 sore only on Pro 2 dari Gorontalo. So I'm signing out dari chart international top 20. Kita kembali ke selalu pagi teman Pro 2.